0: Tutua kitikite, no tia epitoma.
1: Tato e matawara, ati e pitomo ni erat ni tato, ora wita mato ipang, ati o kumijaka teritiri, iyo tihe ko kapike tu nanwati mareba, a e tato ipang ai, kito tato mi makato to, akarungun o me tato racho, te tumu manako matam, tato kimi muni, akbosu putu, no tato mapu e teritiri muni, kito tato tua, tato ipang mata, iyo tu nige te pitomo. Mete akorong orang umen ni koi mata orang koi non ni koi boh ke akran kain orang koi tau curi mai karya rei ya ring mai iya aku itu kena iya sete tipu kepangka kia temeta amuni tau curi itu tato akan kurang mereka air mereka ya ciri ragi tu ipang ah mata orang kena cuma tu arab iya koi pengen sikit tu tato memang teka oro itu tadi orang mata itu meni aku te maru iru iratu taratu kawinga itu ratu mana kau te orang orang me ya taratu karawi mitua keratu itu tadi orang ane no tu tato oire mania no oe mata bara amaru iru iye tanya orang mata ane no tau tu berapa tu bayi tu situ pa no te orang iru tu ni aku te kecuh tiar orang no kau tu orang me tu tau tu itu maru iki kau tu to tato mito pakari no merero te termaki te ngoro mucho are no abe ke pike maki merto ko pa ano ako no ye to ko to mito ke ro te ora ha pure tu ne mato ke oro me te to to tru ke ra to ko to e pera ka to tato ano wa ko mata api tira e ako no mito ke ta ko to tamari ki ngoto matara ako no ye e te akara ko to e te ara ki ta api ako ni te karang umeri te ari tabi karra uge ari ni tabi. Tutu ako maruiru u te ke tato e te umto. Tegu atu tuato e kapike tue yau e tu ipanga. A tato e matawara community i akarane. Te ro atne ya koto katoto. Toho au ke ya koe au te ro Australia. O ke tuku tu tato e pukare mane ya koe matawara te oire numera ta iro atu. Yo rano koto i te iai e ne. Mesti kita mati itu pulu angang atau teracio nanti itu kan? Terawih kaki cakap hati, betul mungkin mu. Anak anak tangan terkiri merotot itu macam mereka kunci joran nak ikhya manusia.
0: Joran tato kato tu, kalau orang memainkan tato program itu tiada. Kita tato te tangan tak kukiarin tino ke wangan ni mana waktu waktu ni. Tiada tato tu tu agak kete. Tak marala ya tu ni, rosu tato agak kurang. I takai pai panga. Mekare takara rangi anga tato I te epitoma o te reo kuki airani e tu mai nei a te epitoma kumua akamata I te muni te rā toru. Tia te ia te takanonoia a te muni te rā toru a ia I ora rima ki te ora itu a te mapua e akatere tira me to tato akakoronga irto I te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke I takamaraanga I te rā a o okute te rā maata o te kaomani kuki airani a ia I rui rua te rā a te rato te rira I te rima o te takotaianga o te waka aere ka te tere o te takotaianga o te kuki airani Cook Islands Community e rui toru I reira o rira te reira na te putuputanga te culture e ka te tere mai to tātou program I te reira a ia I rui toru I te rā rima parapara uri ira I tina ki anga e te roto te ia I te tuanga a te evangelia ko ia oki te kārisia a se ICC te aia I parapara wareire te roto te reira I takatere te ranga a te pāmetua tāpati reira kua tōpiri ia te anganga o te epitama o te reo kuki airani tākotai mai tātou ki ke mataora to tātou waka koranga ki a tū ranga ranga tira tātou I takaipaipanga I tā tātou peutupuna e to tātou reo kuki airani tēnā te autuanga tā tātou I mātau me ana mai tātou te awa iai apai mai I te miriki e te taimā ngā potonga keke I roto me aura aware pain ko te reiraia akamariore me tātou ki a mataora to tātou waka koranga ko tēnā o to tātou tuatuaka kite no te ia putama wanganui mana watu atu nete no ora mai kia rana e kia manuia
2: kia rana kia kutu e tō akatoko manawa Mauke Inua Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni meitaki maata no toko tō maru irui e no tā tātou I kukuti tātou I te ia maanakai I topāke nei rā rongo urumari mano tūrei I rutu I tā tātou uipaanga mata I te AGM te rauka nei I te akamitaki I kutu te maru irui kutu I te ere mai e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga e ko te e te maru iru I te iroka I te maanakai ko te tama agatere o te iki ia no te ia mata iti e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turungo uru ko te metua tāne tere kia ko te maumuni ko riroto te reira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tūtua, Papa I Parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmake Makaurau.
3: Tūtua, kitikite, nō tia epitoma. Tūtua, kitikite, nō tia epitoma.